0: wa di room ba fe go dirge maruru ena ke nyaga salud ore cha cha magu a ke rapela ke ska be ka go bua
1: borro batlong sa monelo